akombose anengenche kwenye mukule ule watata kuyata akombose avokupuka kwenye mukule ule watata kupele akombose.

Iya misalnya rajim sambil kita jo mangon kadra pada cai cai dan kita bayar onza mua gas. Ini di sese zore jam seminu tuh. Dan kita menit disengat tengah hendak sanggana neba puwe cuani ingin bani. Kuwa kasi hita wahi shusha. Ngon di mail nak aku zaje aku mitumu. Iya lana aku ni ku pakai la mici kita elo. Kota aku fikir la malati ya zed.

Ene 17 horas 43 minutos em Cedro de Corra de Moçambique, ele terá 17 horas 40 com Nigamahungu. A província Gaza, Cadita Mudia da Nhança, o Kawazina, a 17 de Camichão, a setembro, Cadembira 2026. Kota hita kuhichi wamba hichi kula kasi ya kunene kata kuwa hii pula di buku datu dile yangwa hiba lo katani katilimbedia da kuwa hii kunga hata tiena wa mitumu hino wa hii londeta kadusumili vinsishi uwa kuwa hita na hisho dilaka kutitimbilisa kuchani hingadi hichi chotela kuluka kunene kasi kuwa hii heta kane kompiti di hafu hincha nchia kasi chifanda kuwa hii chilulamisa hitumela kama hita na hipi misa tiena wa hiti kunga hata kuwa hita tilonda katilimbedia da kuwa dusumili vinsishi wako kasi ya kunene kula kuwa hii ni kuti kisela kutakuchukua tisa utumu wangu choke na ana imana malani inuma hatu in usatangu tukunga hata ngumatsiku dawalu utumi wanemela

Eh, awak kau ini? Eh, yang terjadi lalu yang mana? Awak nak guna hotel, hotel itu hotel itu hotel. Agaknya yang terjadi ngaji so, ngaji kini muno, mana dah masuk menteri amari. Hahaha. Eh, istimewa nama 40, okay.

Hautike nakurume ngisethi majaya le hazavara manga yewena hey akunyi akulumwa nyoka kusungula tlhela utiyela yombiri abantu amasiku lava hanya majugada sevajogara vajogara nele rhandza ah timakata ko takarata letswa ku veka ni mabolada ka le rhandza ni le rhandza se la bolariwa masiku lava nga ka vona lava kambe hina tlanga swa ku ganya a swa ku felela xega.

0: kama timu ya siku nyamundla. Itunzukile ari siku la shtengesha Msambiki. Niku tunzuka anyimpi leivonekeke Estados Unidos da America ichiweke batalha de Antietam. Matimu, mabaliwe ya Alberto Mazang, matolokiwa matela makombisi wa Abel Armina Nyantumbu, kavu kavute la marituni mfumaulu la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.